En waineti sena puya sena bina nanguao sena biao nangunelao warao mia ina warangapa no popular mia isina.